Ibu Akashwani le in kasete yangchen dolma na natsul sanajat shiskyong jonba kabinder SK Saxe ne Ahmedabad nanga Entrepreneurship Development Institute of India la khergos te tangche se jat ko nanga tusa jate lob thukun la sungsha sala jate no itus sungsha salin je tang shiskyong jonba SK Saxe ne lob thukun la tengsa iskala selche la rignas tang dubka ne innovation ne thap tang yang po selta spingche la labcha salte no kongi najon gun la songde yan lak peches tang tengsa zo thap mang shu kolche la spospa salte no yang gyagare kyunur paljore yarga sinanga thukak lenche lang spospa salte no haj committee la da ge thipa gulam abazabi de kargil zong ejis kor jate no yang haj jalmi gun la jap to kun chog de jache la thabding jate no I thabding inanga kargil inam tu thang dun la haj hawo jong ches passport seva kendra chuk ches kun the te no kargil ejis kor ring la skujab gulam abazabi de thusde na chok sik tang ya potu ga jate skalaston san gun sana jate no so ju tang yung mirik se commission ni gyal kha ge tang yung mirik se commission ni thusmi kun tang yam po ngin chi gi trolling jik tarik jate no ina gyal kha da ni commission gyu te lasi shuli nyot khan tang phande phe lasi shuli nyot khan gun is kol lang sta tok chal lena jante no pandemic jong kha ge kamul chuk ni se na nga standard chane jing ba de lakher ko ste tang che se degree jik nubre jong spon mukul

0: Gamyul pes ka doni digrim san kan lang yes kul na jule san kan lang yes diring gamyul pes ka doni digrim san ches la pul ches si tur sur jan tok san kan lang yes kul na ju ju senang diring gamyul pes ka doni digrim skor gun jun diring digrim ko zuk pe ka ikanga tanga tamdel ji yote no kyang tamdel li gor gyan bu jangi paskat mun sheshe sikano kasiju testing na san kan lang yes tu gyang se fia lobzang sherap ne salazat khani jung logic san ches la pulin Diring e tibatilani digrimbo tsiring dorkar kung basgo gamyul na juksa zateno kung ta ngyampu laglas zachespo nga ta tusi gozdom takston te tsamshi kakchanin teo tang delte nga ta tibatilani digrim jigyo teno tebo sanchez da pulchesino
1: Badlo badlo, adat badlo
2: Machine me kapde dalne se pehle check nahi kiya tha kya?
1: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: कसा संकल लैंग्वेज दिरिंग ये तमडेली गोरगन बुजुना दिरिंग ये तमडेली गोरगन बो फल्सका दिगानो कसा जु कजु गतां सु संगमा थुक्स खेनपो नो तनी जांसकात पो शोक इन इन नायंग जांसकात पो गता गंचा इन जुस्ते कसा Kazugi juna deni rangin skat shes goshes po ngatang sutsang me pia tukas ma chen moji gino. Diring ngatang skat chik store chadna yang jakshi ge jaga ngatang skat po tsal goshes ma kakchan jish kyo chetse no. Deni tebu tezuk tushik ngatang shar mi juk chetse pia daksana ngatang skat po rangin pia shok tsoks in samse ngatang juk goshes ma kakchan ino. Inna yang jan skatang tusi gozdom nang stoni ngatang ma kakchan jik ino. Inna yang deni rang skat po la tuknang masala deni yang diring jan skat chiga ngatang tuknang salat na deni tebu ngatang madigano. Deni tengsang e tuz nang stonte daksang ngatang ziksa chik po nono no mu ma mang po jik daksang ngatang ziksa chik po mi ma mang po jik is ngatang ladaksi skat pe nang kawo ngatang ra pal skat pe nang pilogo skat ma mang po jik ngatang shese salkan chik ngatang sutsang me ziksin jitang eno deni teo na ngyampu ngatang ra ladaksi skat sangma jik salat chik po deni te dul na yotkani mingun lang dang diri yang ngatang salpo jik hama go kan bo ngatang sangma tuks kendo ju salpo jik ken chese gyunsan bo tangpo ni ngatang khampe nang itok si ngatang ra pal skat dika shed mi kol ches pika nung nispa ni hopta soks nguni nang pal skat soks nguni ngata shed magyap kan sokshik ngata ziksin jida no ju diring ngata khampa jik stanpo gyushuk chesla khampa bo mirap sum ji sochuk chese ve ngata smagdan bo stanpo jik zada no tenna sokla teni ngata ra skat po chik tang chiga spel chuk chesla ngata ra skat po mashi sirin lushuk chese pe ngata ra tugu ngul la lab go ches po ngata gan ba sang me khak chen mo nang tenna sokla phama sang me khak chen mo jik shkyo to diring jon ba sang me khak po chish kyo da no ju chi po jon ba sang me khak po te bo shkyo da no Jon basang me, gan basang me kanat. Jangskat gun janga zaches, yang gan basang me, jon basang ma, itsoksi ngatara skart sang ma bu. Lab goshes po ngatang sut sang me, tukas ma chen mojik, shkote enok ju. Diring ngatanga, pilog skart chik shese, stapshan jik tang, ma ngatanga, mis mamshan jik sorad na, tene tebo noshtul chen mojik song teno, tebo ngatai, yontan met pe stakshigang nye sambe na nga sorad rak, chie ju na, jang skart bo, ngatanga, ma salpo jik tang, sang ma jik tang maya na, diring jangskat chik ngatanga, shese, hepak shik tang, poso jik sket na, tene tebo, ngatai, yontan met pe stak zot kan nang, sok seno gacho. Po, diring ngatang, ka ru shkyo da zaden nang, jangskat bo, sang ma jik tang, yang diring jangskat pe na nga, dilogo yontan jiga ngata yongo shespo tutsi gozdom nastune ma khakchan jiga no rangska dina nga chala gai mingun la chirik zirat yang tenang miksal chose mi ma mangpo jigi dare is jukhan ngun soksla shese rang ngata ma mangbek sal doju diring aba amale ga bosha shigin nang dine nange nanga pama ngun is papa zir mami zir zir shase ngata khalop sale yotkan bo ngata sutsang me ziksin jitang eno diring ngata ngay yunu ma mangpo jig ngata youtube channel jun jiktang ko ngata shula zadok te tsoks ngun inang pilogo skat ngun ngata mangcha shet kole rangskat pina mangcha mamol kanjik tang yang molang mayan kanjik tsokshi ziksin jik tang no te teo shkyot pasang na ngatang sangme tene rangskat po shungskyop za chespo ngatang sutsangme tukak shen mo jikino diring mi rere na rere tukak shen mo jikino nanga yukskani ganba na tangspe yon ba tsakpe ngatang tukak shen mo jikino diring yuli nanga yukskani chospon bo na tangspe ngata tuku chungse tsukpe ngata tukak shen mo jikino yang rangskat po sket la tangse yergya salte ngata hai Nyans mashuga borgo shespo ngatang susang me tukak chen mojiki no oxu chesin kasa jub. Kasa sankan langyas le teni isting na sankan langyas e tukyang sifya lobzang sherabi salat zatkani ii junglubo sanchez la pulin.